0: wan kemu bongo ri erifafa e kongo nyangaita ata kumpon severa
1: kuma ngefo ungo nasaroko ungo meta
0: entre de toyo.